nga hindi skatem takrir bachaspe ka shantas tots kongs dizat kortang shigyangnuk goma chok paskati brotlen ma topse inzaren ngarbenutsuko nga minikana mubarak bad proter kyapna yang waisarai chosna chirbasiyot kan digralnan pengnuk susang hindustani skatengnuk samzon mi frochaspe ka mimang se lukspe ka stuks nga rang is ning po kharang shumse lulu chatsos mentasna du rtsismechen speram mina hindustan kuriam dukse hindustan yashmangune ka speradrulenchik yang tituspe ka hindustani skatpe kuljospe kana zurchachana yang ngatsoshiges rangi paskatengnuk takrir ba thongmana stotenchik mubarek zarchaspu tsamtsik rtsismechansperai rang rangi malseka rangis dikakpu shase rangi paskatlar kase rangi skatengnuk samzon mimangse dunla shakna chishokpa dizat rmangunis deawmanchukat tsamtsik ngatang rkyaba piyaradukzare Diana sperajik chikpo. Gaungas digral nanpeng zeskanina. Du nifia mana kachan chikin min. Di conference puna di resolution pe sambau nis ngin peng luk biar. Ta dehliya dukse yot pe manpo kachik nga man la kyung gozo pe. Gawin min wai saraya shok shok zbrik hapo. Dillazul samoyang megna menmen ngas hukumatna orkestrit bu niskas nanga shase di shok shok bu spriuk samenyot kanin ni di conference pang katlen mi tonpu yang ni orkestrit bu hukumatikana gazat roshigi rtyang yotsare ngas pesesang dispere ka rangi tserkau munchus Lokmaniyana Ali Baradaranzos leader na koskyongun di conference piang chiama stresere. Yang trasal base tamos gazat lukshik ldanen yodzerchas yang hindustanin la gazat siasi skalrik tobar goshasin yang pesesang musulmanuni pespar mangrik gazat riktuksere. Waisarai conference irkyapnun ko shimla sumsimetsuk. Defya, ngas shoksmo base shokshokpo derkals. Nga dir mangpo tsatsa tsoren yotpin, yang dilanpo shoksmo ngas lenuk samen yotpin. Gefya, ngas dagistrolika du kalchanpo biorchanch masor. Innang, ringspa ringspengnok, urtong shes metkan michigilakpeng, ngas di shok shok bu kalchas men men. Gaw, nga ngembo, ngamsmed inang, yang di shok shok bu amun na ngembo, yang ehtiyat na ngembo, wai saray lapen lepchachuk. Ngas samin yotpin, sngeng rtsang sken michik sunse, wai saray sakpa di shok shok bu prochukcha. Di skorpeng, principal rurana, Andrew Sis Cambridge Missioni Sngin Rtsangshan Padri Mr. Erlendi Mingpo Ming Pesbasatans Nga Kongyambo Tukser Gyapna Kongis Diawzis Yare Shokshokpo Krole Nga Stanna Yang Deng Pantokshan Shmangrigi Fros Yongseyodna Nga Zdi Shokshokpo Kure Chefya Ran Luxbet Nga Di Shokshokpo Ldore Pingma Chang arnongs metpin. Cha, diang nuk sngin tserchan che gazat sperek sprisiyot kan menmen. Kongis di shok shok bu kure sils, yang oshen sorer gyab na du wai sarai cakpa prochuk bepia sngin na ran lukspas. Ngas kong reyli sakan kalasen bes bepia tekat fingralbana, kongis am da benglu shukse bes betzere kututbas. Yang mentasna kongi di rukofafs sustautonse nga kongyambo shan

Dresak bentes Gandhi katha ingin cikat pin. Medium Vivika macam Akashwani kerjilah kena entah na gerakan cuit kasih ta program ingin macam sakit poni fia.

0: تا دې زمانه نو نه کچول نه نه ار نه در نه چون ملت ته جمعه دته نه چون یوت نه تنه دا سکه ته ګنه بین کم په بین ما بین په بین سکه کون ټک ټک ټک ټک دې ولا دا لو کوري ما نه دا ټک ټل دې ساته کچي نه دومبه چانو لا زبیا دون لا تا ما نه چون ګنه لپ چمې پی رینا رمضان نه نو ریا پټو اتو دا سنه سري من دوه مسات سري من دوه ری سري من دوه تو سول دوب دوب پنه ته چون سه ما نه Pura gondan lando, tandan lando etko. Tsas pakti zate alak teka ya, en da tika tiksiga rung mariba tana, sakat taka dada jo. Ata pe mana, don mana da bada jo tuk, lachu, khakol, mana sakit ganchiria. Dedat mana ya na mana makshan, ya kez patena sholo, ya na azibazna, mana dedati brakspot, ya kez patena di kangmar, tumburu, mana dedati mana ngachiria, tizat kangmar et mana.
1: Tanah tu nus manusia ini nanti.
0: Manusia ini mana dia area kamar manusia ini. Sirip tu semua dari zaman tumbuh rupa nanti kamar penangis, berasbat penasum, macam pangcung itu dona hantu sama macam itu. Rin, don mana mandu kunci ya?
1: Acha tanah yang itu don gagah zermul lapan mat pin.
0: Don lah cik. Don tu tu juga. Ya kes patina, tu padel dah macam panetuk.
1: Maksis.
0: Ya kes patina, ko berasbat panetuk juga. Tua tam tam.
1: Ya,
0: Stawazbozna tangatuk. Tana di tumuruk tangatuk ju balang mi ci saka mana champa ya ma deda ci sana tumuruk boskol tana masakat panatuk halung ki balang sama matana de tumuruk boskol tama sama tangatuk. Dan tumuruk ri amana wak pizot nan. Brak spot dari brak an di ngati brak atapon de tuk ngati chopolong mi brak spotika tonggal furiot tu desuk. Nani min. Atana matong. Mendok tu kena jadi pendek mana? Datu anak zat gani anu tu hante, sakit tu hante.
1: Masis.
0: Ya, dada cian sekolah zat dia, dua tang masuk. Don chopus mandus mandok anu cian. Ya, don ada ni, kau tu jadi Google. Ya, dana mohotin don cian aku mana? Tang atas kolang makoh. Ya, don dada semanstuan despot cium mat dengin tu. Ya, spangpunar, brakpunar, brangya, ya kaspatena. Dedati di gangsuar, don gangan jie mana tamam aduk pasia, solo angkas mizu, solo
1: mizole,
0: ya do chance, senal la dona siapori mandor ya spasik, jie son se tous chance, por si bas jana cuman la tanse dos penjung harus doskan,
1: masis,
0: mana detana zamannya domba spasik, kafir domba,
1: kahol jespa kahol, dua tiap panetu.
0: خواهول نمانا چه خواهجو پانسانس جه پانت کودا مانا داتو ریا یوت پانا چون پو ساگت دنگا تنگ ساگت کو کانسپول لزان زدتو یا لچی پتک نمانا کو چون چاگا ماسا چا سون لچی پتک تانا لچی پتک سکول تنگ مالو تاکس پتک پدا چا تاوا تا تاکا جیبسی دون دون لچی پتک نمانا
1: مخشیس
0: لچی پتک برکوس تنگ مالو قازوان قازوان یو نتی ریا اتا پون دیلی تجو قازوان Niste tantang ha, kadang-kadang ni mendok putu allah.
1: Maksis.
0: Supekas, namae.
1: Namae.
0: Ngatana ria.
1: Mana macam ni? Mendok tu orang cinta. Mendok pun
0: katuk. Mendok pun tu jenis monpek. Gotula, fuzuk pasai. Maduk pun gotula tangsi tu. Le gunafsha, kang hamesha, gotuluk tangsi ciadu gay.
1: Kasar.
0: Atau pun itu zat tu. Malu kui gotula tangsi tu. De gunafsi. Madu niste tantang tu nadi yang dispen yang malu tu, tu sakat dawai lo.
1: Maksis.
0: Ya. Atau pun itu dari tu. Dari yang itu, dona itu dia. Mata sudah ni mana ada bantu talib sepeni setan tan tu satu susu cah mende. Dah contohnya cuma.
1: Itu cah dari dia.
0: Yo yo. Tak sah itu mana. Mas dari mana yang dapat tak bincang mana. Ya, gluk dari nanti. Ya, do di latih kedua tut pun mas pos semua setor sedih. Oh, do mana mas tual do tek tekin lo. Do mana mot pos cion tu ke cian tu ya, do tu ben tu tang hati na deh atau tang kolang mako cian mako ya atau pi mana do tak dupe dia.
1: Cina inna ngati ya young ming ngati ya jawanu ni sang ya enti dispera ni hesap peka ngati rin la sos ngatang ngatuk seman suar itu. Cici apa hancai insuk dari dunia kang ngatang tahkik basa dunia dari ngati ya seman suar kafi itu insuk jo khaskar kukste ria.
0: Yot.
1: Cina dunia kang sambat hancai jut baca haji tangatanga waktu pamit ju cina ngates deka ijazat lenet insyaallah yang meja nanuk yari kani yang triso baca kukste nanti kasikote yanti tuspe anu cici thong yantang a cici skalas bardu pin sam dari niamat song dari